0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora dalam kalbu.
3: Radio Klasik di Melaka 93.6.

Langkah ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

ikuti filem budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.

0: sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembungan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak had ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua, kembali bersama-sama saya untuk hiburan hujung minggu saudara. Dengar lagu-lagu menggamit kenangan, kembali ke zaman muda remaja. Katanya kalau nak rasa muda selalu kan, dengar radio klasik. Dengar lagu-lagu era 50-an hingga 2006. Pastinya menerusi Wirama Hujung Minggu hanya di Radio Klasik. Apa khabar saudara pagi ini? Harapnya baik-baik sahaja. Selamat pagi. Okey Jalil. Saya tak pasti nama sebenarnya. Saya tengok dekat nombor WhatsApp tu ada tulis Okey Jalil. Terima kasih kerana mendengar saya ketika ini. Saya Adaliana Syarudin bertugas pagi ini. Selamat pagi juga Encik Kasim Osman dari Kampung Batu 3 Kapar Kelang, Cik Nur Azmi, Kak Rafidah Idah dari Sekincan Selangor, Kak Min dari Simunjan Sarawak. Cuaca sangat-sangat cerah hari ini katanya. Alhamdulillah. Lailawati Osmat, Cheng Melaka baru lepas hujan. Selamat pagi juga Azwa dari Senawang Negeri Sembilan. Juga siapa saja yang sedang mendengar saya ketika ini, selamat pagi semuanya. Wirama Hujung Minggu, Seloka Rindu, rakaman 1991, nyanyian Dato' Aisyah.

Baik, saudara yang sedang bersarapan di rumah atau di kedai, apa pilihan saudara hari ini? Air kopi atau teh? Apa jua pilihannya, biarlah semuanya yang kurang manis. Pagi ni saya nak kongsikan apa yang saya baca menerusi laman media sosial Instagram MyHealthKKM. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Kita boleh cuba teh or ais tanpa gula dan tambah sedikit perahan lemon atau air putih, air kosong biasa tu bersama sama-sama dengan perahan lemon atau limau. Dan kalau nak sedap sikit kan, secawan latte diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis. Sebenarnya, apa sahaja yang kita ambil sama ada makanan atau minuman, tips dia jangan lebih-lebih. Jangan lebih manis, jangan lebih masin. Itu yang buat kesihatan kita akan terganggu. Yang penting, kita perlu sentiasa kelihatan manis dengan senyuman yang paling manis. Wirama, hujung minggu.

0: ikuti silang budaya. Stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar, Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara. Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan wirama hujung minggu. Terima kasih yang masih kekal mendengar kami. Terima kasih kerana melangkah seiringan macam lagu Exist tadi, lagu rakaman 1991. Juga terima kasih yang mendengarkan kami menerusi tetapan frekuensi di tempat saudara yang sentiasa setia setiap hari. Dan yang mendengar kami di rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih banyak-banyak. RTM Klik betul-betul percuma. Juga di MyTV kami boleh didengar di saluran 705. Jangan lupa juga untuk ikuti semua platform media sosial Facebook, Instagram dan TikTok rasmi Radio Klasik dengan carian Radio Klasik. Jangan lupa juga untuk ikuti kami pukul 10.15 pagi nanti bersama-sama saya dan penyampai Sri Aman FM, DJ Azzy untuk program Silang Budaya Stesen Berkembang. Boleh ikuti kami secara langsung di Facebook, juga live TikTok pukul 10.15 pagi nanti. Hari ini kita nak berkongsi cerita mengenai puisi dan pantun. Itu 10.15 sekejap lagi. Baik, lagu selepas ini, lagu petikan daripada filem Kisah Seorang Biduan, lagu Disko Ku, nyanyian Datuk Dahlan Zainuddin. Adaliana Syarudin bertugas pagi ini.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Baik, saudara, waktu sekarang pukul 10.01 minit pagi. Sekejap lagi, seperti yang kita janjikan, pukul 10.15 minit nanti Radio Klasik akan berkembar dengan Sri Aman FM untuk program Silang Budaya Stesen Berkembar. Jadi, jangan lupa untuk sama-sama kita meriahkan live TikTok kami dan terus kekal dengan Radio Klasik. Sementara menantikan waktu itu, terus sahaja berhibur dengan lagu ini. Lagu berjudul Hari Minggu, istimewa untuk saudara yang sedang bersantai-santai bersama-sama keluarga ketika ini. Terus setia, Wirama Hujung Minggu.

0: ke Trisilang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Sabtu, 18 Julai 2026, 10.15 pagi. Pantun puisi jiwa, merentas sempadan masa, menyikap keindahan falsafah dalam pantun yang syarat dengan santun dan hikmah. Puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Bersama DJ Adalia dan DJ Azi. Silang Budaya, stesen berkembar Radio Klasik dan Sri Aman FM. Satu jiwa, satu suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik. Dan istimewa hari ini, kita bukan sahaja bersiaran di Radio Klasik, tetapi kita juga boleh didengari di menerusi Sri Aman FM. Seperti biasa, setiap Sabtu, segmen Silang Budaya, stesen berkembar yang menyatukan setiap stesen radio di bawah RTM dengan perkongsian informasi berkaitan budaya, adat resam dan nilai komuniti dalam masyarakat Malaysia. Baik, kita sebab bercerita pasal budaya ni, saya nak mulakan segmen stesen berkembar hari ini dengan serangkap pantun. Suara merdu menghias udara, Radio Klasik menggamit kenangan. Adalia Nasharudin empunya nama, setia menemani ke akhir rancangan. Bingkisan kali ini tentang puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Dan bersama-sama saya Adalia Nasharudin di Radio Klasik. Dan kita nak berkenalan dengan rakan penyampai kita di Sri Aman FM, DJ Azi ya di sana.
2: Amboi siapa pantun.
1: Mestilah tajuk kita hari ni kan pantun.
2: Baik, oleh sebab kita dalam segmen Silang Budaya tentang pantun, saya pun nak berpantun jugalah, Adalia.
1: Boleh.
2: Sekuntum bunga jadi idaman, harum mekar, cantik sekali. Azi di sini, penyampai Sri Aman, terharu rasanya dapat berkolaborasi.
1: Dia. Walaupun bahasa-bahasa tu guna bahasa moden tu, berkolaborasi, tapi masih lagi dalam bentuk budaya pantun. Baik, Azi nak tanyalah, apa khabar agaknya orang Sri Aman hari ni? Cuaca kat sana macam mana?
2: Cuaca di Sri Aman hari ini, pagi tadi sebelum saya masuk konti, cerah. Tapi ramalan untuk sebelah pagi di Sri Aman, tiada hujan. Betul lah, selari dengan cuaca pagi tadilah. Namun pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Sri Aman untuk hari inilah. Yang adalah ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Itu dia, lengkap dengan laporan cuaca hari ini. Baik, Azi, program Silang Budaya ini bukan sahaja kita boleh dengar di radio, tapi kita juga boleh ditonton secara langsung melalui Facebook Radio Klasik dan TikTok Radio Klasik. Tapi kita masih lagi mencari-cari laluan untuk kita tembus Facebook kita. Jadi kenapa

0: dengan sokongan saudara. Baik, sebenarnya Azie, bukan kita berdua je tau hari ni. Tu dia dah dah tu. Kita juga ada tetamu di konti Radio Klasik hari ini. Kaca orangnya hello orang kata. Elok sangat. Yang figura hebat kalau bercerita tentang pantun. Sudah ada di hadapan saya pun. Dia dah bagi hint-hint tu, dah berdehem-dehem tu. Jadi Azie pun kalau kita di Facebook lah, boleh lihat juga wajah Encik Azimi ni. Tapi dia tak nak diperkenalkan secara biasa lah. Dia nak diperkenalkan secara diri sendiri menggunakan pantun. Silakan Cik Azimin.
1: Pantun. Okay, baik. Telepuk pantun perhiasan wanita. Pantun teka-teki, fikir dan tafsir. Berbalas pantun mandala sukma. Antara karya yang mengangkat nama saya dalam dunia pantun, tapi saya tak nak berpantun.
0: Tak nak berpantun.
1: Mm-hmm. Sebab saya nak lebih bersifat santai. Kerana tajuk yang bakal kita kupas ni, saya bila perhati-perhati, wah, soalan-soalan spontan ni mencabar minda. Jadi kita nantikan soalan daripada juru hebah kita, dua orang juru hebah. Jadi saya nak manfaatkan ketika itu nanti.
0: Baik. Kan?
1: Tak apa. Saya cuba juga berpantun, tetapi bukan untuk memperkenalkan diri. Orang kata kalau ketemu buluh bengkawan, mari diraut menjadi lidi. Kita bertemu, kita berkawan. Di sini ada jasa dan budi.
0: Itu dia. Tak nak berpantun tapi bunyi dah macam pantun.
1: Itu pantun.
0: Tadi tak nak berpantun, memperkenalkan diri. Bagi juga kita pantun
2: Betul, tak mengecewakan.
0: Azie jauh tak ni, kurang berdebar sikit. Saya berdebar kat sini ni.
2: Tengah mata. Ada lihat dan Azimin. Tuan Azimin. Saya ni tak adalah pandai sangat nak berpantunnya. Tapi kalau setakat dua kerat tu boleh lah. Kain tenun puak kumbu. Ayuh kita dengar lagu.
1: Kita punya pendengar tertanya-tanya siapakah Azimi bin Daud.
0: Betul.
1: Sebenarnya saya merupakan penulis lah. Penulis dalam genre pantun. Alhamdulillah sehingga hari ini saya telah pun menerbitkan sekitar dalam 5 ke 7 buah buku pantun. Termasuk buku di peringkat antarabangsa satu, iaitu 10,000 pantun Nusantara, iaitu pantun nasihat, dan juga penyelenggara dua buah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan secara kebetulan saya juga merupakan salah seorang editor ataupun perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan tahun ini tahun yang ke-26 tahun berkhidmat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itulah sedikit tentang Azimin bin Daud.
0: Baik. Jadi kita kena jaga bahasa juga, Azim. Bukan nak pantun je, kita kena jaga bahasa juga ni. Baik, sebelum kita terus dengan kupasan kita mengenai pantun hari ini, kita nak dengar lagu dulu, Cik Azmin.
1: Boleh, jom kita dengar lagunya.
0: Kita dengar lagu Mengapa Dirindu, rakaman 1977, nyanyian Ujir Rashid.

0: Itu dia mengapa dirindu. Sedikit mengenai lagu ini, asalnya dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma, ciptaan Ahmad Wan Yet dan lirik oleh Zain Mahmud. Pernah menjadi runut bunyi filem Dua Pendekar, tayangan 1964. Sebenarnya apa yang istimewa tentang lagu ni, Aziz, ialah rangkap-rangkap pantun dalam lagu tersebut. Kita nak tanyalah kepada Encik Azimi ni, apa yang dikatakan tentang pantun sebagai warisan dan suara jiwa.
1: Sempat-sempat juga saya menjeling di TikTok ya sekarang ni. Orang tanya 7 rehebah baru ke, ada mirip-mirip macam DJ Azlan. Azlan Omar.
0: Oh,
1: katanya adalah saya tetamu jemputan di Konti pada hari ini. Baik, kalau kita perhatikan lagu lirik, lagu Mengapa Dirindu.
0: Betul.
1: Okey, lagu ni sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita Google sekarang ini di Google kan, lirik lagu Mengapa Dirindu akan terkeluar ataupun terpapar ada 5 baris. Ada 5 baris. Betul kan? Dia kata anak punai, anak merbah terbang, turun buat sarang, anak sungai pun berubah. Ini kan pula hati orang mengapa dikenang. Okey, sebenarnya kalau kita lihat lirik lagu ini dalam bentuk 5 baris, maka dia bukan pantun. Dia bukan pantun. Dia ialah puisi sahaja. Tetapi apabila dilihat dalam kancah pantun, lirik ini mirip kepada pantun apabila kita melihat skema rima dia, iaitu kalau kita tengok anak punai dengan anak sungai terbang turun, tapi dia tak padan dengan baris yang ketiga dengan baris kedua dengan keempat Cuma kenapa dia jadi 5 baris? Kenapa dia 5 baris? Okey, kemudian ini pula hati orang mengapa di kenang. Sebenarnya kalau kita lihat dari kancah pantun, sebenarnya ayat ini pula hati orang mengapa dirindu itu perlu diletakkan sebaris sebenarnya.
0: Sepatutnya lah.
1: Sepatutnya untuk melihat lagu ini sebagai pantun. Tetapi mungkin si penulis sengaja memindahkan larik pantun itu menjadi 5 baris untuk mungkin nak kasi ataupun nak minta pendengar berteka-teki dan mentafsir apa yang ingin disampaikan. Tapi sebenarnya pantun ni sebenarnya. Sebab bila kita
0: lihat ikut rimanya,
1: kadang pandai. kemudian tetapi apabila kita lihat pada baris keempat, ini pula hati orang mengapa itu kan jadi panjang kan. Cuba kita bilang dia punya sukata. Ini pula hati orang mengapa diri dikenang. Lebih kurang dalam 14 suku kata. Tapi dalam suku kata pantun ini, ini ialah syarat wajib, 7 struktur dalam pantun. Dia syarat wajib kan. Jadi dari segi suku kata itu menepati, tetapi dari sudut patah perkataan tidak menepati,
0: berlebih.
1: Berlebih kan, sebab perkataan dalam pantun antara 3 hingga ke 6 patah perkataan. Tetapi dalam lirik lagu, dalam puisi, ini dipanggil larik dalam lagu menggunakan pantun. Dia boleh diulang, dia boleh dipanjang, tetapi dengan syarat skema rima suku katanya harus tepat dalam range, dalam anggaran antara 6 hingga 16 suku kata. Dia kena ikut ikut dalam syarat pantun. Sebab pantun ni ada 7 struktur asas. Kan, jadi saya tak nak cerita pasal struktur, nanti pening kepala. Kan, kena rujuk dah. Boleh tanya ChatGPT. Itu secara umum je lah. Tapi lirik lagu ni indah. Pada saya, lirik lagu Mengapa Dirindu ini adalah mata. Dan pemikiran yang disampaikan adalah pemikiran. Sebab dari segi faktor sains, orang sains, mereka ini suka berganding atau bersahabat dengan golongan sastrawan ini. Kerana orang sains dia melihat sesuatu yang logik. Tapi sastra ni dia abstrak, sukar untuk dilihat.
0: Yeah.
1: Kan sukar untuk dilihat. Kalau Profesor Engku Aziz ada menyatakan bahawa pantun ini sebagai akal budi Melayu. Mm-hmm. Kejeniusan pemikiran pencipta. Apabila dilafazkan, dia akan jadi kelegitan. Kelegitan ni, legit ni manis. Maknanya yang lepas legit dah tak ada manis lagi dah. Mm-hmm. Kalau orang Kelantan panggil manis medu. Mm-hmm. Kalau ke belah selatan manis. Kalau di sebelah, kalau di Seri Aman, kalau manis, Kedali sangat. Manis, manis
0: terlalu
1: apa?
0: Terlalu manis.
1: Kalau Seri Aman bagaimana?
2: Manis. Manis, manis sama je, manis.
1: Manis juga. Kalau terlalu manis?
2: Manis juga. Manis gila.
1: Manis, manis gila.
2: Manis na kita tu.
0: Memang manis gila kita tu. Kan, kan.
1: Jadi kan macam itulah. Jadi dalam lirik lagu ni sebenarnya dia cukup indah. Mm-hmm. Cukup indah, kaya dengan mata, kaya dengan lapisan pemikiran, message yang ingin disampaikan. Nanti kita kaji-kajilah lagi pantun, sebab kalau kita nak kongsi tentang lirik. Saya pernah menulis tentang seartikel dalam majalah Berita Bahasa sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, tentang lirik lagu ini. Saya kupas, adakah lirik lagu ini sebagai talibun? Bila lihat dari segi talibun, lirik lagu ni bukan talibun. Talibun dia mesti genap, iaitu 6, 8, 10, 12. Itu talibun. Tapi dia 5.
0: Dia 5.
1: 5. Tetapi kemungkinan cara penaipan pengulangan dalam lirik lagu, dia menjadi 5 agar penyanyi boleh menyanyi mengikut rentak lagu. Betul. Jadi dia jadilah 5 baris. Tapi kalau orang yang mengkaji, ini ialah pantun. Dia ada pembayang, dia ada maksud.
0: Cumanya ditarik ke bawah je yang sepatutnya.
1: Ya, tapi bila dilagukan tak nampak pun barisnya. Kan,
0: bila dilagukan, dinyanyikan, indah.
1: Indah. Sebab tu kena fikir dan tafsir.
0: Itulah kita pun tahu basic je, Aziz. AB tu. Kita tahu pun 4 rangkap je. Lebih 6 rangkap, 8 rangkap. Itu dah menggigil dah. Baik, Aziz.
1: Baik. Apa ni, kita nak celoteh lagi?
0: Baru Aziz tahu macam tu rupanya pantun ni macam ada falsafah dia sendiri. Makna yang sendiri, kan? Kalau di Sarawak, kalau di Sarawak, kita pun ada juga pantun. Tapi digunakan semasa bermukun lah.
1: Betul.
0: Bermukun ni satu tradisi seni lisan masyarakat Melayu di sini, terutamanya di Sarawak lah, yang menggabungkan nyanyian berbalas pantun secara spontan dengan diiringan tradisional. Dia lebih kurang macam joget lambak lah kalau di Semenanjung.
1: Di Melaka. Di Melaka ada dua. Kalau kalau dalam bentuk bermukun ni, kalau di Sarawak, di Melaka ada dua. Satu joget lambak, satu dondang sayang.
0: Nampak dulu cahaya bila sebut joget lambak tu, Cik Azimin ni.
1: Secara kebetulan saya pernah juga bertanya kepada mak saya. Mak kata, kita ni punya keturunan ada ke orang yang berdonan sayang ke, berpantun-pantun? Dia kata, mak kata ada. Sebab nenek saudara kami dulu, setiap kali bulan safar ataupun pesta pantai ataupun ada je joget lambak, jadi nenek-nenek saudara saya ni lah yang akan berpantun, yang menyanyikan lagu di pentas. Dia adalah sebut nama-nama-nama. Jadi nenek saudara saya ni ramai yang menyanyi, berpantun, dondang sayang pun ada ketika untuk majlis joget lambak. Jadi keturunan itu ada. Dan secara kebetulan, baru-baru ini, barulah pecah satu rahsia. Rupa-rupanya Allahyarham Pak Long saya, namanya Jaiz alias Yusof, rupa-rupanya penulis pantun juga rupanya, dan pernah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Menulis pantun.
0: Maksudnya Cik Azimin ni memang dibesarkan dengan dalam budaya pantun.
1: Tapi saya tak sempat melihat mereka berpantun, dan saya tak tahu pun Pak Long saya tu boleh berpantun. Tetapi apabila ada, kata Azimin, kenal tak Jaiz Yusof, Jaiz Yunus, Jaiz ke? Alias minta maaf, Alias Yunus, katanya ada menulis pantun sebelum merdeka. Kemudian saya cari siapalah Pak Long saya. Pak Long saya ni dulu dia wartawan. Orangnya kasar, orangnya bengis, tetapi tak sangka menulis pantun. Ha, kan tak payah cerita benda itulah, nanti kita cerita benda lain.
0: Cuma saya nak tanya sikit je, Cik Azimin ni, maksudnya kalau ada joget lambak semua tu kan di sana, memang diselitkan dengan pantun ataupun
1: memang kena berpantun. Dia sama seperti bermukun di Sarawak. Kalau di Sarawak kita panggil bermukun menggunakan gendang kan, betul kan?
2: Betul.
1: Dipanggil gendang apa tu? Ada nama gendang dia untuk bermukun. Secara
2: saya
1: ke
2: pasti juga
1: secara kebetulan secara kebetulan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka adalah orang Sarawak dan Datuk Dr. Hazmi Jahari ibunya seorang pengamal bermukun. Gendang mukun kan. Jadi saya sempatlah ke rumah ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya disambut dengan lagu berpantun dengan cara bermukun. Kan. Itulah pengalaman yang cukup manis ketika itulah.
0: Penuh dengan budaya dan warisan perjalanan hidup Azim ini. Baik, Aziz, katanya ada lagu yang akan disiarkan dari sana. Lagu apa agaknya?
2: Baik, tadi kita dengar lagu pilihan Radio Klasik. Sekarang kita dengar pula lagu pilihan dari Sri Aman, iaitu dengan daripada Anak Sarawak yang berjudul Tergeleng-geleng.
1: Tergeleng-geleng, ya. Baik.

0: Baik, kita masih lagi dalam program Silang Budaya, Aziz. Lagu apa tadi tu tadi? Tergeleng-geleng, eh?
1: Tergeleng-geleng.
0: Sedap lagu tu. Baik, kita terus saja memperkatakan mengenai pantun. Dan sebenarnya Aziz, Radio Klasik ni merupakan medium paling unggul dalam memartabatkan warisan lagu-lagu pelbagai rentak Melayu. Dan secara tak langsung, pantun yang wujud dalam lagu-lagu yang ada dalam lirik lagu menjadi suntikan halus kepada pendengar, kepada audience, kan? Cuma pada pendapat Encik Azimin sendiri, kita nak tanya, bagaimana radio khususnya boleh memainkan peranan melunaskan tanggungjawab tersebut?
2: Besar tanggungjawab radio sebenarnya. Betul? Sebab pada saya, radio bernyawa sentiasa, tidak seperti TV. TV kalau tak nak tonton akan ditutup. Kan, tapi betul, radio akan jadi teman setia di dalam kereta, di telefon bimbit. Dan sekarang ni ada macam-macam medium untuk boleh mendengar radio, kan?
0: Betul.
2: Jadi radio pada saya adalah sahabat bernyawa yang sentiasa berdampingan dengan pendengar. Jadi ini peluang yang cukup besar yang dimainkan oleh Radio Klasik untuk mempertabatkan khususnya pantun dan juga sastra Melayu. Macam lagu tadi kan, tergeleng-geleng tu sebenarnya pantun kilat tu sebenarnya, pantun kanak-kanak. Dia duwari-duwari-duwari, pantun Carmina.
0: Oh, memang ada pantun.
2: Oh, ya, dia dipanggil pantun kilat ataupun pantun Carmina. Pantun kilat dengan pantun Carmina. Dia duwari-duwari, laju-laju macam tu, kan? Macam itulah lebih kurang. Jadi, tahniah kepada Radio Klasik kerana memertabatkan seni susastra Melayu dalam penyiaran lagu-lagu. Peranan cukup bagus. Radio medium yang cukup bagus untuk mengekal ataupun melestarikan khazanah bangsa ini, kan? Jadi peranan ni sebenarnya Jurehebah pun terima kasih kepada Jurehebah lah, kena banyak buat homework dalam bahasa Inggeris, kan? Kerja rumah sikit lah. Okey, ha.
0: Baik, Aziz.
1: Baik, daripada penjelasan Cik Azimin tadi, sikitlah saya nak tanya ni. Pantun ni kan, dia biasanya dia sinonim dengan orang Melayu. Jadi, adakah kaum-kaum lain di Malaysia ni juga mengenali pantun?
2: Ada Baba Nyonya, Ceti Melaka dan ramai lagi sebenarnya. Tapi kalau kita nak bicarakan, mungkin panjang lagi lah pun. Jadi kita pun dah tinggal beberapa detik saja lagi untuk syarat pada kali ini, kan? Jadi mungkin selepas ini Radio Klasik boleh panggil lagi kot.
0: Kita panjangkan lagi.
2: Panjang lagi.
0: Okay. Baik, Aziz, mungkin sebelum berakhir, mungkin nak berkongsi pantun dengan kita?
1: Ada sedikit pantun, eh? Sri Aman mengundur diri. Terima kasih segala ilmu. Lain masa kita berjumpa lagi. Sekalung perhargaan buat tetamu Encik Azimin kita.
0: Baik. Jadi dengan itu, kita jadikan itu sebagai pantun penutup. Saya tak nak bagi pantun. Saya nak selamatkan diri. Jadi terima kasih Aziz di Sri Aman FM.
1: Baik, terima kasih juga kita kepada
0: berjumpa lagi. Baik. Dan terima kasih juga Encik Azimin. Azimin Daud, penulis dan perancang bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, yang sudi meluangkan masa hujung-hujung minggu ni datang kemari, ya,
2: kan, untuk terima kasih kepada penerbit Anisma yang sudi melamar saya, kan,
0: terus
2: dia tunjuk lem
0: mini lem. Baik, terima kasih juga, saya ulang sekali lagi, terima kasih juga buat penerbit untuk suara bertemu suara hari ini, Stesen Berkembar, Anisma Azwati Ahmad, juga penerbit penyelaras Rohani Hamdan. Terima kasih sekali lagi Encik Azimin. Moga ada ruang dan peluang untuk kita bincang lagi, untuk kita kupas lagi mengenai pantun. Pantun je baru tu.
2: Pantun je.
0: Belum yang lain lagi. Baik, untuk waktu ini, kalau tadi Aziz tutup dengan pantun, saya nak tutup dengan lagu terus. Lagu Pantun Budi, nyanyian Tan Sri S.M. Salim. Dan moga kita jumpa lagi, Aziz. Terima kasih Encik Azimin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Itu tadi kita telah pun bersama-sama dalam segmen Stesen Berkembar. Dan kali ini waktu sekarang pukul 10.50 minit pagi, hampir menghampiri 10.51. Jadi kita memberi laluan ketika ini untuk 15 minit berikutnya ini kepada segmen Tajaan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan Puan Nur Azlin Hashim, mewakili Organic Mattress Sendirian Berhad. Assalamualaikum Puan Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Dede, apa khabar?
0: Sihat. Selamat hujung minggu.
1: Ya, saya.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita di Radio Klasik. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress. Malam indah bersama Organik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adalah kepada pendengar kita. Saya pun tak mahu mengambil masa terlalu lama sebab hari ini kita ada promosi terbaru dan juga terakhir. Walaupun dia muncul hari ini, tapi hari ini saja valid untuk promosi ini. Jadi kita nak review terus apa tawaran. Jadi kepada mereka yang tengah mencari tilam, mungkin baru dengar apa ni, masuk-masuk terus promosi ini. Okey, kami di Organic Mattress ni kita jual tilam, dan tilam-tilam yang kita jual ni memang dihasilkan di kilang kita sendiri di Kamunting, Taiping, Perak. Tentang penghantaran, abang kakak tak perlu bimbang sebab penghantaran percuma sahaja ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia. Dan cara tempah ataupun cara nak dapatkan info pun sangat mudah. Hanya perlu telefon ataupun WhatsApp kami di 013-584-0288. Dan bila anda dah lock order, tunggu sampai barang tiba. Setibanya barang di rumah, okey, barulah anda buat bayaran kepada pegawai penghantaran kami. Dan satu lagi servis yang kita buat adalah servis untuk mengambil tilam lama, ya, dan bukan kita ambil begitu sahaja, kita ada buat pemotongan harga untuk tilam lama sebanyak RM300. Tapi Adelia, kebelakangan ni banyak juga yang saya dapat message yang kata, Lin, saya ada tilam lama yang saya nak jual, Lin. Okey, ada banyak juga message dalam minggu ni. Okey, jadi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan sekali lagi, yang mana kita ni bila anda beli tilam baru, kita tolak RM300 tu daripada pembelian harga pembelian tilam baru ni tau. So maksudnya kita tak ambil beli tilam lama sahajalah. Sebab daripada customer kita pun, kita tak guna pakai balik tilam tu, kita dispose sahaja. Tujuan untuk bantu customer kita untuk clear up. Bila nak beli tilam baru tak ada ruang kadang-kadang kan. So tujuan kita nak clear up. Belum ada lagi bisnes untuk membeli tilam lama, mungkin kemudian kan. Tapi untuk masa sekarang kita jual, dan harga trade-in tu kita akan tolak daripada tilam lama tersebut. Okey, clear eh? Okey, dan kita pergi kepada promosi kita hari ini. Okey, hari ini kita ada promo tilam suria daripada Organic Mattress, yang mana dia buat daripada high density rebound foam dan juga melalui proses pemadatan. Dia boleh menampung berat sampai 180 kg. Tak semestinya lah kata, Lin, alah saya kurus je Lin, tak sampai. Tak, maksud saya dia boleh menampung berat maksimum sehingga 180 kg. Okey, ya, untuk berdua lah. Okey, jadi ketebalan hari ini kita nak offer untuk 7 inci separa empuk. Okey, dia bukan tilam yang lembut sehingga badan bila duduk dia tenggelam, tidak, dan bukan juga tilam yang terlalu keras yang buatkan kita rasa tak selesa. Sebab tilam dia kena ngam-ngam pada badan, tak keras sangat, tak lembut sangat, supaya dapat menyokong pada bahagian belakang. Tapi pada masa yang sama, bila kita nak tukar posisi mengiring ke kiri ke kanan pun tak nak ada tekanan yang terlalu kuatlah daripada tilam. Okey, jadi kepada anda yang memerlukan tilam yang boleh membantu menyokong di bahagian belakang dan sesuai digunakan untuk tidur dan berehat setiap hari, jadi bolehlah dapatkan tilam suria yang kami offer ni. Okey, harga untuk tilam ni RM1,499, Dahlia. Okey, 1499, sebab ini kita guna knitted fabric, ya, ada warranty yang kita datangkan sekali, okey. Tapi hari ini kalau anda trade-in tilam lama, okey, satu pembelian tilam, satu tilam lama je kita kira. Okey, maksudnya kalau anda beli 1499 ni, kita tolak dengan RM300, hanya tinggal 1199. Okey, 1199. Tapi kalau yang mana order hari ini, saya sediakan voucher khas daripada kami sendiri yang anda boleh tebus terus berharga RM100. Maksudnya daripada RM1,199, kita dah boleh jimatkan lagi duit kita sebanyak RM100 bila kita tebus voucher dan order untuk hari ini. Order bermaksud bukan anda kena perlu bayar, hanya perlu log nama, alamat, ya, hantar dekat link. Okey, dan anda dah, anda kata saya nak log 1099 lah selepas tolak voucher. Okey, 1099 ni untuk selamatkan lagi, untuk jimatkan lagi duit anda, ya, anda juga boleh berurusan secara WhatsApp. Maksudnya mereka hanya perlu hantar nama, alamat melalui WhatsApp. So ada penjimatan sebanyak RM49 lagi, Adalia. Jadi harga akhirlah saya bagi secara senangnya, secara mudah. Harga akhir hanyalah RM1,050 dan RM1,050 ni bukan untuk satu tilam, Adalia. Mm-hmm. Tapi kita nak bagi dua tilam dan dua bantal. Mm-hmm. Okey, dua tilam tu maksudnya tilam kelamin 7 inci queen, dan juga satu tilam bujang 4 inci dan juga dua unit bantal. Mm-hmm. Jadi dapat empat barang, satu tilam kelamin 7 inci, satu tilam bujang 4 inci dan juga dua bantal. Jadi kalau ya harga turun ya daripada RM1,499, tapi khusus untuk anda yang log order melalui WhatsApp, boleh secure duit anda, jadi hanya perlu bayar RM1,050 ketika barang sampai. Jadi jangan tunggu lagi, ya, terus log order melalui WhatsApp ataupun call kami di nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi anda dapat set combo jimat yang terdiri daripada tilam kelamin 7 inci, tilam bujang 4 inci, 2 unit bantal. Okey, 1050. Hantar free, bayar waktu barang sampai dan jaminan kami sediakan. Jadi terus WhatsApp kita 013-584-0288. Okey, jadi kita break seketika. Jangan pergi mana-mana, sebab selepas ini kita ada satu lagi pilihan untuk tilam manja organik. Jadi kita kembali selepas ini.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Nostalgia di klasik.

padamu, hanya itu yang ku tahu. Bila kemasannya terjadi, tiada ku ingat lagi paras wajah.

Alangkah sunyi dunia, rasa hidup tak bahagia bila kemasannya kembali.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Nostalgia di klasik.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Nostalgia di klasik.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Baik saudara, menghampiri pukul 12 tengah hari, cukup sampai di sini sahaja tugasan saya hari ini, temani saudara bermula 6 pagi tadi. Terima kasih kerana tidak pernah jemu untuk sama-sama teman berteman dengan saya sepanjang 6 jam yang lalu. Maaf andai ada salah silap di mana-mana. Selepas ini terus saja setia bersama-sama Wirama hujung minggu untuk 6 jam berikutnya, ditemani rakan penyampai Diani Shazlina, selembut lidah berbicara semangat manis kata. Dan sekian saja untuk hari ini. Saya adalah Liana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua, selamat berhujung minggu. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bungaku. Assalamualaikum.

Berhubung dengan si gadis Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari Sabtu hari ini, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, sekali lagi kembali menemani saudara. Tentunya dalam wirama hujung minggu, juga turut akan saya temankan saudara selama 6 jam. Dan terima kasih untuk Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Pastinya kita akan terus teman-teman sehingga pukul 6 petang nanti. Dia ni akan temankan saudara. Jadi kepada saudara, jangan lepaskan peluang untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. InsyaAllah pastinya saya akan sajikan khas untuk saudara. Ayo kita nak teruskan lagu hiburan pada tengah hari ini. Ada lagu nyanyian Bat Latif, Pesta Remaja. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, lagu Man Said, lagu yang berjudul Seimbas Wajah.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: Jangan berhenti. Sama lagi.
1: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Don't do that. I'm presiding now.
1: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak banyak menyanyi, terus jawab.
1: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Menghiburkan saudara, lagu nyanyian Sunny Sahuri, Inai Pengantin. Baiklah, selamat hujung minggu untuk saudara, dan saya doakan semoga hujung minggu ini membawa ketenangan, rezeki yang baik untuk saudara dan masa berkualiti bersama dengan insan yang tersayang. Kalau ada yang masih lagi bekerja waktu ini, semoga segala urusan saudara dipermudahkan. Kalau yang sedang berehat di rumah, pastikan saudara guna kelah peluang ini untuk menyegarkan semula minda dan juga hati saudara. Dan sebenarnya hujung minggu bukanlah sekadar waktu untuk kita berehat, tapi inilah peluang untuk menghargai perkara-perkara kecil yang sering kita terlepas pandang mungkin ketika kita sibuk mengejar masa. Jadi semoga hari ini saudara dipenuhi dengan senyuman dan semangat serta harapan yang lebih indah. Selamat berhujung minggu untuk semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari, Kuching Sarawak 12.49 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.16 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.17 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.20 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.27 minit tengah hari. Baik saudara, kita akan teruskan lagi hiburan pada tengah hari ini. Ada lagu nyanyian Mazuin Sepasang Kenari. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Jad Merpati Putih, semuanya dalam Wirama Hujung Minggu.

0: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

12:30 minit tengah hari berlalu menghiburkan saudara. Sebentar tadi lagu nyanyian Dato' Andre Goh, lagu yang berjudul Joget Sayang Oh Sayang. Baik, selamat tengah hari dan selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera waktu ini, mungkin di rumah ataupun di premis perniagaan. Semoga hidangan hari ini menyelerakan, mengenyangkan dan memberikan tenaga untuk saudara meneruskan aktiviti sepanjang hari ini bersama dengan keluarga tersayang. Makanan yang enak ni bukan sekadar mengenyangkan perut tau, tetapi juga dapat mengeratkan hubungan apabila dinikmati bersama. Jadi saudara yang menyediakan juadah pada tengah hari ini, pastikan saudara sediakanlah hidangan yang berhasiat. Saudara juga boleh latih deria rasa lidah kurang manis. Kita latih lidah kita ni perlahan-lahan. Ramai ingat nak kurangkan manis ni kena seksa diri. Tak perlu. Sebenarnya deria rasa kita boleh dilatih semula. Bila kita mula kurangkan sedikit demi sedikit, lama-lama makanan yang dulu kita rasa biasa tu akan rasa manis sangat. Jadi kita boleh lakukan dengan satu langkah mudah, di mana saudara boleh pilih air kosong waktu makan tengah hari nanti, ataupun boleh minum kopi O kosong. Bolehlah minta kurang manis bila makan di kedai. Satu perubahan kecil hari ini sebenarnya merupakan pelaburan besar untuk kesihatan kita esok. Jadi saudara dah boleh latih deria rasa lidah untuk rasa kurang manis. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Ellison, Andai Kau Pengganti. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Streetlight, lagu yang berjudul Kekasih.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.

Dato' Mat Daud bersama dengan Zalifah Ibrahim. Usah curiga, 12.45 minit tengah hari. Dan sebenarnya lagu yang sering kita dengar kan ketika remaja ataupun awal dewasa biasanya lebih mudah untuk diingati berbanding dengan lagu yang didengari pada usia lain. Bukannya apa tau, sebab lagu-lagu lama ni sering membangkitkan nostalgia. Betul tak? Kalau ada yang betul ataupun setuju dengan saya, boleh hantarkan WhatsApp menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ayo kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sekarang tak boleh minta lagu lagi. Kalau saudara nak dengar lagu-lagu pilihan saudara ke udara pada pukul 5 petang nanti sehingga pukul 7 petang, InsyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Tapi sebelum tu, selamat tengah hari juga nak diucapkan kepada Kak Ruzita Abdullah, Shidi yang berada di Alustar, Kak Tipah, Kak Muzilah Temon. Juga kita ada Kak Rifah Marjan yang berada di Johor Bahru Johor, Min Rahim yang juga turut berada di Johor Bahru, Jaya Kesuma, Kak Jarna yang berada di Teluk Intan Perak, katanya dalam perjalanan nak ke Kampung Banjar, katanya nak makan nasi itik masak lemak, nasi itik salai katanya sedap. Bolehlah, kalau sedap boleh kongsikan lokasinya ya nanti, manalah tahu pendengar-pendengar pula boleh turut sampai di sana nanti. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Di Sisimu Ku Ingin Selalu. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Hanafiah Yunus, Mencari Melati.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Wirama Hujung Minggu dah pun menghampiri pukul 1 tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan 1 jam tanpa henti. Selepas pukul 2 petang nanti, Deni akan kembali semula bersama dengan saudara. Dan untuk hari ini, jangan lupa saudara, pada pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan senang Bandung Persona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ada dah lagu-lagu yang telah pun tersenarai yang akan kami putarkan pada pukul 3.15 minit petang nanti. Jadi jangan lepaskan peluang saudara untuk terus kekal setia bersama dengan kami. Sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Headwind, hanya di radio.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Don Linggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hasan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hasan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hasan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Dun Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Janur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita dah pun melepasi pukul 2 petang. Masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu petikan gitar rancak, lagu-lagu irama pop Ye Ye. Jadi kepada peminat-peminat irama pop Ye Ye, bersiap sedia untuk saya putarkan lagu-lagu yang pastinya akan terus mengembalikan nostalgia saudara satu ketika dulu. Baik, ini saya nak kongsikan juga khususnya kepada mereka yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang saudara untuk datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur sempena Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang telah pun bermula semalam. Semalam kita ada DJ Nadia Ahmad, Izzat Saufi. Hari ini kita ada rakan-rakan penyampai lain dari stesen yang lain. Esok mungkin Izzat Saufi akan berada sekali lagi di Dataran Merdeka. Katanya pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang hari, bermula pagi hinggalah petang. Jadi jangan lepaskan peluang saudara datang beramai-ramai, bawa ahli keluarga, jiran-jiran ataupun sanak saudara, sama-sama memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Baik, kita akan dengarkan lagu ini, Hey Romzy bersama dengan The Hooks, Menanti Dewi, dan selepas itu Aini Hamid, Sinar Bulan. Terus kekal, terus layan Wirama Hujung Minggu.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: Jangan berhenti. Sama lagi.
1: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Don't do that. I'm presiding now.
1: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak payah ajak saya menyanyi, terus jawab.
1: Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
4: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Sabahang ke Muncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Lagu Padang Suara Bori Marantika bersama dengan Linda Elizabeth, Seindah Senyuman. Sebenarnya kan, kalau kita tersenyum, walaupun dalam keadaan kita yang kurang ceria hari ini, otak boleh mentafsir isyarat dan membantu meningkatkan mood. Kalau ada yang moodnya hari ini kurang baik, cuba saudara senyum dekat orang di sekeliling saudara. Mungkin mood yang kurang baik tu bertukar jadi baik ataupun lebih baik hari ini, mana tahu. Dan senyuman ni bukan sekadar mencerikan wajah, malah boleh menceriakan suasana. Kadang-kadang kan, dengan satu senyuman yang ikhlas ni, kita mampu mengubah hari seseorang. Jadi kalau hari ini ada peluang, hadiahkanlah senyuman saudara kepada orang di sekeliling. Kita mungkin tak tahu senyuman kecil tu boleh memberi makna yang cukup besar. Tak perlu pakai modal pun, tapi nilainya mampu memperkayakan hati yang menerimanya. Baiklah, selepas ini ada lagu nyanyian Rozia Isa, Salam Doaku. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu A. Karim Jaiz bersama dengan Lufin Tunes, Kecewa Cinta, semuanya dalam Wirama Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara boleh terus dengar Radio Klasik menerusi frekuensi saluran MyTV 705 ataupun menerusi RTM Klik. Lebih mudah, lebih cepat dengar di mana-mana. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara 24 jam tanpa henti. Kami akan terus menemani saudara dari pagi sampailah ke pagi esoknya. Apapun, Dani nak kongsikan juga bersama dengan saudara. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka pada awal pagi Isnin nanti. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama untuk program Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga Ahad ini. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti yang bermula pada pukul 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Jadi saudara sokong mana? Argentina ataupun Spanyol? Baik, ayo kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Sulaiman Masri dengan pertemuan di malam pesta, dan selepas itu Eramli bersama dengan The Rhythm Boys mencari bahagia.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
3: Wirama Hujung Minggu. Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 3 petang dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.13 minit petang, Johor Bahru Johor 4.38 minit petang, Kuala Terengganu 4.40 minit petang, Kuantan Pahang 4.41 minit petang, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.44 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.49 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang. Hamidah Urip dengan berkasih dalam ingatan terus menghiasi petang saudara.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Wirama Hujung Minggu melepasi pukul 3 petang 3.4 minit petang. Denny masih lagi temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk di jam ini sebentar sahaja lagi kita akan bersama dalam Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ada tiga pilihan artis pada minggu ini dengan lagu-lagu yang akan diputarkan. Terus setia bersama dengan kami menerusi frekuensi saluran 705 MyTV ataupun menerusi RTM Klik. Baik, kita akan teruskan lagi dengan lagu nyanyian Salim Ai, Sebentuk Cincin Berlian, dan selepas itu kita dengarkan Maimun AR bersama dengan The Rohani Blues, lagu yang berjudul Bisikan Hati.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3:15 petang, seperti yang dijanjikan, Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang membawa kita pulang kepada kenangan. Ada melodi yang mengiringi perjalanan hidup, ada juga lirik yang masih segar dalam ingatan walaupun masa terus berlalu. Senandung Pesona Klasik, jadi saya nak ajak saudara ayuh luangkan sedikit masa saudara bersama dengan kami Irama Semalam yang terus mekar hingga ke hari ini. Setiap Sabtu 3:15 petang, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Jadi untuk minggu ini, artis pilihan yang kami pilih adalah kumpulan Bubbles, Bibiana Peter dan juga band Naden. Jadi selain itu, saudara juga boleh saksikan saya secara langsung waktu ini menerusi TikTok. Jadi terima kasih kepada saudara yang dengar di radio mahupun yang tonton di TikTok secara langsung waktu ini. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan saya sehingga pukul 4 petang nanti dalam Senandung Pesona Klasik. Jadi untuk artis pertama pada minggu ini merupakan kumpulan Bubbles. Bubbles ialah sebuah kumpulan pop Malaysia yang muncul pada awal tahun 1980-an. Mereka yang dikenali melalui album sulung berjudul Bubbles yang diterbitkan pada tahun 1983 oleh Omri Musical Industry Sdn Bhd. Dan album ini diterbitkan dan disusun muziknya oleh Omar Taib, seorang tokoh penting dalam industri muzik tempatan ketika itu. Dan berdasarkan maklumat pada kulit album pertama mereka, anggota kumpulan Bubbles terdiri daripada Azmi, Izhar, IP, Anwar dan juga Yusno, ataupun lebih dikenali sebagai Yusno Jaafar. Jadi ayuh kita dengarkan dahulu lagu Impian Hampa sebagai membuka persembahan Senandung Pesona Klasik minggu ini.

ciptaan Omar Taib dan liriknya ditulis oleh Kasa Jiza. Kasa Jiza. Lagu Impian Hampa ini lagu pertama kumpulan Bubbles untuk pilihan artis pilihan pada minggu ini, Senandung Persona Klasik. Jadi ada lagi lagu yang akan saya putarkan sekejap saja lagi. Tapi saya nak kongsikan lagi info mengenai kumpulan Bubbles ini, di mana album pertama berjudul Bubbles diterbitkan pada tahun

kata ku ingin di sampingmu dan pandang pertama. Bubbles membawa konsep pop romantik dan balada Melayu yang sangat popular pada era 1980-an. Dan lagu-lagu mereka juga banyak berkisar tentang cinta, kesetiaan dan kehidupan remaja. Selari dengan cita rasa pendengar ketika itu. Walaupun tidak mencapai tahap populariti kumpulan seperti Flybeats ataupun Harmony, Bubbles tetap mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah muzik pop Malaysia. Jadi lagu Impian Hampa khususnya sering dianggap sebagai karya paling ikonik mereka dan masih lagi dicari oleh peminat muzik retro hingga hari ini. Dan lagu kumpulan Bubbles ini juga sering kami putarkan di Radio Klasik. Baik, kita nak terus dengarkan untuk lagu yang kedua daripada kumpulan Bubbles, lagu yang berjudul Kesetiaan.

Radio Klasik mengkamit kenangan. Kita masih lagi dalam Senandung Pesona Klasik. Masih lagi bersama dengan saya, Diani Syazlina. Dan pastinya untuk minggu ini kita ada tiga artis pilihan yang telah pun disusun oleh penerbit kita, Anisma Azwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Rata-rata ramai yang kata ini lagu mengimbau kenangan saya satu ketika dulu. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Untuk kumpulan Bubbles, kita dah putarkan dua buah lagu, Impian Hampa dan juga Kesetiaan. Dan untuk artis pilihan yang kedua pada minggu ini pula adalah Bibiana Peter. Bibiana Peter yang berasal dari Perak dan merupakan seorang pengurus artis, penerbit muzik dan juga penulis lagu yang banyak terlibat di belakang tabir industri hiburan tempatan. Dan beliau paling dikenali sebagai adik kepada penyanyi terkenal Malaysia iaitu Datuk Francisca Peter, serta pernah menjadi pengurus dan rakan kreatif utama dalam Perjalanan Seni kakaknya. Jadi ayo kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian Bibiana Peter, Bukan Aku Tak Sayang.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Bukan Aku Tak Sayang merupakan sebuah lagu yang diterbitkan sekitar tahun 1989 dan dicipta sepenuhnya oleh komposer terkenal Royston Stamaria. Jadi Bibiana Peter ni juga merupakan ataupun beliau turut terlibat dalam penerbitan beberapa album dan lagu Datuk Francisca Peter. Nama Bibiana juga sering muncul dalam kredit sebagai penulis lagu, penulis lirik ataupun penerbit bersama. Antaranya termasuk lagu Desire, Cinta di Musim Bunga, Tomorrow, The Power of We dan It Start With Me. Dan beliau juga pernah merakamkan beberapa buah lagu dan ramai mengatakan suaranya mirip seperti kakaknya, Datuk Francisca Peter. Bibiana juga turut terlibat dalam beberapa projek dan beliau juga menjadi salah seorang penerbit album Francisca Peter and Friends, The Love and Hope album yang membawa mesej harapan dan kebajikan kepada masyarakat. Dan ketika Datuk Francisca Peter meraihkan lebih 3 dekad dalam dunia seni, Bibiana memainkan peranan penting sebagai pengurus yang mengendalikan pelbagai projek dan konsert penyanyi tersebut. Walaupun kurang dikenali oleh ramai orang ramai berbanding artis yang berada di hadapan pentas, Bibiana Peter dianggap antara individu penting di belakang kejayaan Datuk Francisca Peter dan pelbagai projek muzik serta kebajikan yang mereka usahakan bersama. Baik, kita akan dengarkan lagi 2 buah lagu nyanyian Bibiana Peter, Terciptanya Sebuah Cinta dan juga Pergimu Kekasih.

0: Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Sepanjang jalan kenangan, Irama tanpa henti.

0: Menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Santai tepi pantai Podixon Radio Klasik 87.9 MHz Negeri 9.
2: Hai

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi FELDA yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata, sebaliknya daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum. Abang Ajis. Wah, luas betul kan kawasan kandang kambing Abang Ajis ni. Kambing pun nampak bahagia je. Macam tuan dia.
2: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Saleh. Ha. Kambing-kambing ni dia bahagia ni nak tahu sebab apa Saleha?
1: Ha,
2: sebab dia ni tu ambil cara tu ambil peduli komen-komen netizen yang berlaku ni.
1: Oh,
2: ha, tu bahagia tu.
1: Ganas sangat Abang Haji ni ada aduh. Jadi sebenarnya Saleha mari ni nak mohon jadi ejen jualan kambing perap Abang Haji. Boleh ko?
2: Eh, boleh sangat-sangat lah. Korang mah ejen, korang meriuh lah rezeki Abang Haji ni. Eh, tapi kalau nak jadi ejen, ada syarat.
1: Buluk doh, syarat gapo?
2: Eh, syarat ni mudah nah, jangan Saleha. Ejen kambing perap Abang Haji ni, syarat dia kena pandai menyatukan masyarakat. Tengok pelanggan Abang Haji ni. Ada belako. Melayu ada, Cina ada, India ada, Ebay, Kadazai. Ada belako. Semua makan belako kambing perap Abang Haji ni.
1: Waduh. Macam Tok Wakil Kak Iyak ada ni Abang Haji ni. Eh, tapi betul juga ke? Bila kita duduk semeja, masing-masing dah tak tanya dah bangsa ni. Kalau dia tanya, nak tambah nasi lagi ke tak?
2: Pandai ke tu. Itulah dipanggil semangat muafakatnya tu. Kalau duduk baloh, kalau duduk bergaduh, ya. Rugi.
1: Itulah hak rugi dia.
2: Itulah rugi nego kena ucuk.
1: Eh, tapi ke, padahal negara kita ni aman sebab kita saling hormat menghormati.
2: Oh, lah Perdana Menteri pun duk rakyat sok modoh duk pesan doh ke. Malaysia kita ni akan terus aman dan selamat kalau kita bendung isu perkauman serta fahami ekstrim.
1: Eh, jolah sungguh. Ha. Saleha setuju hak tu. Bangga dengan bangsa sendiri tu tak salah. Saleha pun bangga jadi orang Melayu kita ni. Tapi dalam masa sama, kita kena hormatilah hak dan budaya kaum lain.
2: Betul sangat lah. Pelbagai dah jamin je hak masing-masing tu. Jadi tak perlulah kita ni nak mudah percaya cerita hak sengaja, nak suruh orang jadi gegem, suruh jadi gegem gegok, suruh baloh ke apa. Jangan duduk gara percaya lah.
1: Macam kambing perak Abang Haji ni jugalah ke?
2: Ha, apa punya?
1: Ramuannya banyak.
2: Banyak.
1: Kalau satu beher je, tak sedap lah dia.
2: Kau pandai, kau bijak Saleha ni. Lagu tu lah, ramuai-ramuai hidup kita ni pun lagu tu lah. Dia kena banyak repoh-repoh dia tu, kena banyak beher-beher dia tu. Malaysia kita pun lagu tu lah. Pelbagai kaum, pelbagai budaya, bila satu barulah cukup rasa, baru cukup nikmat, baru cukup bahagia.
1: Mentah. Pah, jadi ni Saleha luluh lah deh. Jadi aja ni.
2: Orang yang cerdik lagu ni lah, bagi carinya luluh lah. Sebab kita ni bukan sekat nak jual kami perak je. Kena bawa sekali mesej perpaduan tu.
1: Alhamdulillah. Abang Haji, slogan kita ni kambing perap Abang Ajis menyatukan selera, mengeratkan bangsa.
2: Jadi Abang Haji ni hatu baru padu sungguh. Marilah ni Abang Haji nak ambil stok kambing perap ni. Saleha boleh buat klik sekaligus secara rasmi jadi ejen jualan Abang Haji.
1: Jadi terbaiklah Abang Haji. Mentah-mentah ada kohok masuk doh ni Abang Haji. Rasa lapar lah pulak. Rasa juga kau nak makan kambing percuma hari ini ni. Ada tak?
2: Abang Haji agak dah tu.
1: Cepatlah ada tak?
2: Adulah untuk Haji, Abang Haji.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
5: Radio Klasik Menggamit Kenangan melepasi sudah pukul 5 petang dan Nadia ni akan terus semangkan saudara untuk di jam yang terakhir ini sehingga pukul 6 petang sahaja. Jadi inilah masanya untuk saudara hantarkan lagu-lagu pilihan untuk kami tunaikan sehingga pukul 7 petang nanti. Kalau nak dengar lagu dari tahun 70-an hingga awal tahun 2006, dialu-alukan untuk saudara hantar lagu pilihan saudara menerusi WhatsApp Radio Radio Klasik 0135 56 56 128. Untuk pilihan menggamit kenangan, banyak sebenarnya yang saya terima kirimannya, nak saya tunaikan lagu. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan tunaikan. Baik, untuk di jam ini dan lagu pilihan pertama yang akan saya tunaikan ini diminta oleh Rohani Jaafar yang berada di Kulim Kedah. Katanya nak dengar lagu Min Malik dengan Flora Cinta. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu yang berjudul Kau Lupa Janji, lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang diminta oleh Barau sedang memandu bas ekspres katanya dari Kuching ke Miri Sarawak. Semoga terhibur sambil-sambil memandu tu. Terus layan Radio Klasik. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan saudara.

Terima kasih kepada orang Johor Baru Johor yang terus dengar menerusi frekuensi 106.7. Selamat petang untuk saudara. Ada di beberapa tempat hujan katanya ketika ini. Kalau saudara yang berada di luar yang memandu khususnya, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Baik, berlalu sebentar tadi lagu nyanyian Hanafi Warren terperangkap dalam sinaran lagu yang telah pun diminta oleh Munir yang berada di Labuan. Baik, kita akan teruskan lagi pilihan menggamit kenangan. Lagu ini lagu yang telah pun diminta oleh Pak Kaus yang berada di Ulu Yam, Selangor. Nak dengar lagu paduan suara Uji Rashid bersama dengan Datuk Hil Amir, Kau Dalam Hatiku. Dan selepas itu kita dengarkan Suhami Mio Hassan di Suatu Musim Bunga, lagu yang telah pun diminta oleh Nur Hidayati yang berada di Ipoh Perak. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saudara.

Dato' Sharifah Aini dengan Kau Tinggi di Awan Biru membawa kita ke pukul 5.48 minit petang. Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 6 petang dan lagu itu tadi merupakan lagu pilihan daripada Katrun yang berada di Tuaran Sabah. Katanya santai petang hujung minggu untuk hiburan diri sendiri. Baik, selepas pukul 6 petang nanti saudara akan ditemani Izzat Saufi yang akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ini bermakna tugasan saya berakhir sampai di sini. Dan dua buah lagu yang akan saya putarkan, lagu pilihan daripada Izan yang berada di Ceras, nak dengar lagu nyanyian Dayang Nor Faizah, Hujan Lagi Hati Ini, dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan, lagu yang diminta oleh Mama Hafiz yang berada di Ampang, Selangor. Semoga terhibur, dan saya Deni Shazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada yang terus setia mendengarkan kami Radio Klasik. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi masih terus setia menemani saudara. Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 18 Julai 2020. 26. Semaan 3 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Diani Syazlina Ahmad Rasdi yang terus setia menggamit memori dan kenangan saudara di Semen Wirama hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 petang tadi. Dan kita masih lagi di ruangan pilihan pendengar yang akan terus saya tunaikan sehingga 7 malam nanti. Juga untuk jam ini saya nak kongsikan dan tunaikan permintaan dari Encik Kirin dari Batu Pahat. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Black Dog Bone dulu dan sekarang. Lagu buat khas anak-anak semua 12 orang. Oh, meriahnya Encik Kirin. Dengan ucapan semoga berbahagia selalu. Juga buat isteri Puan Asmah yang sedang masak di dapur. Seterusnya saya nak tunaikan lagu permintaan Isal Bella dari Kuching Sarawak. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Muhaini Suratman, Jangan Dirayu. Lagu buat hiburan diri sendiri, juga yang mengenali diri ini. Tapi kita nak berhibur dengan lagu permintaan Encik Khamis Bujang dari Jasin Melaka. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jamie Zan, Hari Ini dan Semalam. Lagu ini buat semua pendengar setia Radio Klasik, juga keluarga tercinta dengan ucapan selamat petang. Teruskan setia Simfoni Hujung Minggu.

0: menggami kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Baik saudara, saya nak terus lagi untuk tunaikan permintaan. Tapi saya tunaikan dua dululah. Kerana 6.30 minit petang nanti, kita akan ikuti Biz On Air. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, ulangan untuk hari ini bersama tetamu Kak Manja dari pengusaha dapur Kak Manja DKM, produk lempeng gulung. Penyampai Cik Uji dan penerbit Nonaku Azizah. Dengarkan nanti 6.30 minit petang. Saya tunaikan lagu permintaan Encik Muharim Samsuri. Lagu yang diminta adalah lagu berjudul Jangan Pisahkan, nyanyian Deddy Dores bersama Mayang Sari. Lagu ini khas buat isteri tercinta Mardiha Mokhtar. Terima kasih sayang, sudi menjadi teman hidup abang dan menjadi ibu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu permintaan Encik Asmadi Awaludin dari Kangar Pedis. Katanya kalau ada rezeki mengena, bolehlah putarkan lagu saya. Kenalah tu. Lagu yang diminta adalah nyanyian Toki Hampa untuk pendengar dan juga yang sedang mendengarkan Radio Klasik bersama isteri. Terima kasih dan salam hujung minggu. Terima kasih Tia, Simfoni Hujung Minggu.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Assalamualaikum Kak Manja, apa khabar? Orang kuat lemping gulung kita hari ini. Sihat ke Kak?
2: Waalaikumsalam Cik Uji, Alhamdulillah sihat. Cik Uji sihat?
1: Sihat, Alhamdulillah. Pendengar Radio Klasik sekalian, hari ini dalam program Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, Uji nak bawa saudara terbang kejap ke Ampang. Kita nak sembang pasal satu menu yang kalau kita sebut je, terus teringat zaman nenek kita kat kampung dahulu. Tak lain tak bukan, lempeng gulung dapur Kak Manja. Kak Manja, jujurlah Uji tengok lempeng Kak Manja ni bukan main tular lagi. Kenapa Kak Manja pilih nak naikkan semula menu lempeng ni? Yelah, zaman sekarang ni orang sibuk cari pizza lah, wafer lah. Tapi Kak Manja tetap setia dengan lempeng. Ada kenangan manis ke di sebalik menu ini?
2: Sebenarnya Kak Manja ni satu tak pandai pun buat pizza. Kita pandai buat masak makanan kampung je. Mm-hmm. Tapi betul lah, lempeng ni dia buatkan kita ni menggamit kenangan. Mula-mula Kak Manja buat, kita buka order daripada kita buat tempahan untuk kawan-kawan jiran je dekat kawasan perumahan ni. Mm-hmm. Tapi lama-lama jiran pun bagi tahu dekat kawan dia orang, kawan dia orang pun order, kawan-kawan bagi tahu dekat kawan-kawan. Jadi permintaan makin lama makin tinggi pula. Jadinya Kak Manja fikir macam mana kita nak luaskan lagi lempeng ni. Dan lempeng ni kita tak nak hanya sekadar lempeng biasa. Kita nak lempeng tu betul-betul dapat menggamit kenangan. Sebab tu saya, Kak Manja, buat lempeng ni dengan satu design, contoh design kotak lempeng. Mm-hmm. Kalau yang dah pernah makan tu, dia sendiri tahulah macam mana lempeng, kotak lempeng Kak Manja ni boleh buatkan orang teringat-ingat zaman dulu. Sebab dia hadapan kotak tu sendiri dah ada gambar kampung. Mm-hmm. Belum lagi dia buka kotak tu, bila buka kotak tu ada aroma daun pisang. Sebab di atas lempeng yang panas tu kita letakkan satu lapisan daun pisang, dia punya aroma daun pisang tu dah serap dah, teringat lagi dekat kampung. So kenangan-kenangan yang itulah yang Kak Manja nak serapkan dalam lempeng. So kalau kata lempeng Kak Manja ni boleh dapat kat tempat-tempat lain, tapi dengan lempeng gulung Kak Manja ni insyaAllah paling special di kalangan lempeng lain.
1: Okey, baiklah. Betul tak Kak, makan lempeng cicah sambal tumis memang terus menggamit kenangan?
2: Betul.
1: Tapi Uji perasan lempeng Kak Manja ni lain macam lembut dia. Ada yang kata lembut macam sutera gitu. Apa rahsia Kak Manja bagi lempeng kekal lembut walaupun dah sejuk?
2: Lempeng Kak Manja ni sebenarnya dia tak adalah resepi rahsia sangat pun. Sebabnya kita buat resepi tu sama je, simple. Yang ada tepung, telur kan. Cuma yang satulah Kak Manja perasan, kalau siapa yang pernah rasa dan pernah tengok lempeng gulung Kak Manja ni, baik, lempeng kita agak ada kekuning-kuningan. Kita tak pakai pewarna tau. Kita pakai serbuk kunyit. Tapi serbuk kunyit tu bukanlah banyak kita letak, sekadar nak ada pewarna sikit je dekat dalam tu. So dia dekat situ sendiri pun nak ada keaslian dia. Belum lagi dengan sambal tumis tu. Sambal tumis kita, kalau nak tahu, kita masak sampai 10 jam untuk mengekalkan rasa macam mak-mak kita, nenek-nenek kita masak. Mm-hmm. Kalau dulu kalau dengan masak sambal dengan arwah opah saya, dia kalau tengok sambal tak masak ni memang kena cubit lah tangan. Daripada saya sebagai penjual, saya teringat setiap kali nak masak tu, saya teringat kenangan bersama dengan arwah opah saya. Mm-hmm. Kenangan dengan mak saya. Tapi dari belah pembeli pula, mereka rasa setiap kali suapan tu dia teringat masakan-masakan arwah opah dia. So setiap kali kalau kita dapat feedback ataupun daripada customer, daripada pelanggan, dia akan cakap teringatlah dekat arwah nenek saya. So itu yang kita nak. Kak Manja bukan hanya menjual lempeng, tapi kita jual kenangan. Kita nak setiap kali, setiap suapan tu teringat-ingat kenangan-kenangan lama. Macam tu.
1: Baiklah, sampai 10 jam ya masak kuah untuk sambal lempeng tu. Dahsyatnya rahsia dia. Oh ya kak, selain lempeng, Uji dengar paru belado dengan daging dendeng Kak Manja pun berantu. Juga kan, ramai ke yang borong bawa balik rumah dalam pet sedia dimakan itu?
2: Sebenarnya kalau siapa yang kenal Kak Manja, Kak Manja ni berniaga daripada tahun 2018. Kita memang berniaga pack sedia dimakan ni, kita mula dengan produk daging dendeng. And itu adalah kita orang cakap apa, produk yang paling laris lah daripada dulu. Sampai orang nampak Kak Manja orang ingat, daging dendeng lah macam tu orang teringat kan. Sampai pada tahun, 2 tahun Kak Manja bersama dengan daging dendeng, Kak Manja tambah dengan produk baru, produk paru belado, dan seterusnya Kak Manja tambah dengan produk paru dendeng, dan seterusnya sambal tumis. Produk, 4 produk Kak Manja ni, kita masih mengekalkan masakan, apa orang panggil, teringat masakan mak. Itu kita punya tagline lah, sebab bila kita makan tu, makanan tu memang betul-betul macam daripada dapur mak sendiri. Feedback yang kita terima daripada pelanggan, bila makan tu macam kita baru ambil daripada kuali katanya. Walaupun tak panaskan kita punya produk tu. Itulah keistimewaan produk-produk Kak Manja ni. Kita ada juga produk sedia dimakan ni, produk sambal tumis ikan bilis. Sambal tumis yang sama kita makan untuk, kita buat untuk lempeng, itulah juga sambal yang kita jual untuk dalam kita, dalam kita packkan menggunakan kaedah return. Tak ada bahan pewarna ataupun tak ada bahan pengawet. Kalau katalah ada antara pelanggan-pelanggan Kak Manja yang nak makan lempeng tapi jauh, berada di luar kawasan, so korang boleh, terpaksalah korang kena masak lempeng sendiri. Tapi korang boleh beli Kak Manja punya sambal tumis ni. Kita boleh pour sambal tumis tu. Tapi lempeng kita masak sendirilah kan. Itu antara produk-produk Kak Manja lah selain daripada lempeng. So kita bermula dengan produk-produk sedia dimakan dulu. Lepas tu baru kita luaskan dengan lempeng gulung.
1: Dengar tu saudara. Bukan setakat boleh makan dekat kedai, bawa balik rumah pun boleh. Okeylah Kak Manja, sebelum Uji lepaskan Kak Manja balik ke dapur, apa perasaan Kak Manja buat orang muda atau geng-geng klasik yang rindukan nak rasa air tangan asli zaman dahulu?
2: Siapa-siapa, Kak Manja percaya orang-orang yang ataupun kita yang berada di Kota Raya KL ni teringat ingat masakan ibunda kita kan dekat kampung, ataupun yang dah tak ada kampung. Dulu dia ada kampung tapi sekarang dah tak ada kampung, yang masih terindu-indukan makanan macam sambal tumis, lempeng kan. Bolehlah cuba Kak Manja punya lempeng gulung. Korang boleh boleh layari Kak Manja punya media sosial Kak Manja, TikTok Dapur Kak Manja ataupun Instagram Dapur Kak Manja. Okey, kita boleh buat penghantaran. Korang boleh order dalam talian, boleh WhatsApp Kak Manja ataupun DM Kak Manja, dan kita boleh buat penghantaran terus ke rumah lah. Itu di kalangan yang berada di daerah ataupun di dalam Lembah Kelang, boleh terus dapatkan lempeng Kak Manja ni. Kita boleh hantar dan buat penghantaran terus ke rumah anda. Lempeng gulung cicah dengan sambal tumis, kita boleh juga cicah dengan kari. Kari Kak Manja ni bukan kari yang ada rempah-rempah ke apa, kita hanya kari orang dulu-dulu, kari yang tak pekat, tak cair tapi dia sedap. InsyaAllah lah, kalau kata teringin nak rasa lempeng dengan cecah clam sheng atau lempeng cecah dengan sambal tumis ikan bilis, and teringat-ingat nak sambil makan tu, nak teringat kenangan-kenangan nostalgia-nostalgia lama, boleh dapatkan lempeng gulung Kak Manja.
1: Harga dia berapa Kak Manja?
2: Kita start dengan satu kotak personal, 5 keping berharga RM12 sahaja. Untuk family pack, 25 keping RM55 sahaja. Untuk kita punya lamb shank tu bermula dengan harga RM48 sahaja.
1: Terima kasih sudi sembang dengan Uji dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Moga dapur Kak Manja terus dimurahkan rezeki dan jadi kebanggaan menu warisan kita. Baiklah saudara, jangan lupa singgah lempeng gulung dapur Kak Manja dekat Vistaria, UK Perdana Ampang tau. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam.
1: Begitulah tadi pendengar Bicara Hati bersama pengusaha dapur Kak Manja. Mendengarkan cerita beliau bukan sekadar tentang tepung dan kuali, tetapi tentang sebuah jiwa yang menghidupkan semula warisan yang hampir ditelan zaman. Memang benar kata orang tua, lempeng mungkin hidangan marhain, namun di celah gulungannya ada kasih sayang yang dibalut rapi, ada aroma kenangan yang menyapa memori. Biar dunia pantas mengejar kemodenan, biar teknologi menjangkau sempadan, namun rasa yang asli tetap punya tempat yang abadi di hati kita semua. Terima kasih Kak Manja.
3: Sama-sama.
1: Kepada saudari luar sana, jangan biarkan rasa warisan kita pudar begitu saja. Singgah ke dapur Kak Manja, carilah rasa yang pernah mengisi masa kecil dahulu. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, saya Uji memohon undur diri. Ingat, makan itu jambatan memori. Setiap suapan ada cerita yang tersendiri. Assalamualaikum dan teruskan setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan.
4: #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Itu dia saudara, sebentar tadi ulangan Bis On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama Kak Manja dari pengusaha dapur Kak Manja DKM, produk lempeng gulung. Terima kasih kepada penyampai Cik Uji dan penerbit Nonaku Aziza. Saya nak teruskan lagi untuk tunaikan lagu permintaan daripada Cik Malik Hanafi dari Puchong. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Uji Rashid bersama Hel Ame, Tanda Kasih, lagu buat diri sendiri juga yang mengenali diri ini. Selamat berhujung minggu. Seterusnya saya nak tunaikan permintaan Kak Mariam dari Alu Gajah, Melaka. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Haida, Manis Masa Bercinta, mengingatkan zaman dulu-dulu katanya, bersama suami, dan juga semoga hubungan kita kekal hingga ke jannah. Amin. Tapi kita beri botol lebih dahulu dengan lagu permintaan Haji Murad yang berada di Palung 7, Negeri 9. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Hermantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir. Lagu buat semua yang mengenali diri ini, juga keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang terus dan juga memilih radio klasik untuk didengarkan petang ini. Ayo kita berhibur semuanya di segmen Simfoni Hujung Minggu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

Pencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan malam ini ribut petir di daerah Johor, juga di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan di beberapa tempat di Perlis, juga di kawasan Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan Sandakan, juga hujan di pedalaman Pantai Barat dan daerah Kudat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan malam ini hujan di kawasan Kapit dan daerah Miri. Seperti biasa saudara, tepat pukul 8 kita akan terus ikuti ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Gingerbread, ku cari damai di hati. Simfoni hujung minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Kuching Sarawak 88 minit malam, Johor Bahru 8.33, Kuantan Pahang 8.38, Bandar Melaka 8.40 malam, Kuala Terengganu 8.41, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri 9 8.42, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alustar Kedah 8.54 dan Kanga Perlis 8.55 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari
1: sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Di mana saja frekuensi di seluruh negara, satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani Saudara Simfoni hujung minggu sehingga 12:30 malam nanti. Dan untuk malaman saudara, setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang, kita di segmen Wirama hujung minggu dan bermula 6 petang hingga 6 pagi di segmen Simfoni hujung minggu. Baik, kita di jam ini sekarang adalah melodi antarabangsa, lagu-lagu yang akan menggamit memori saudara bermula 60-an hingga awal tahun 2000. Baik, kita ada lagu nyanyian Berlin, lagu berjudul Take My Breath Away, juga ABBA Dancing Queen. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Teruskan setia, melodi antarabangsa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
2: Hello!

Lagu nyanyian Diana Ross bersama Lionel, lagu berjudul Endless Love, baru saja menghiburkan saudara Melodi Antarabangsa. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu persembahan Scorpion, Wind of Change, tajuk lagunya. Tapi saya nak kongsikan sedikit ringkasan mengenai dengan kumpulan ini. Scorpion merupakan kumpulan rock paling terkenal di Jerman yang ditubuhkan pada tahun 1965 di Hanover oleh Rudolf Schenker, dan mereka menjadi antara kumpulan rock paling berjaya di dunia dengan lagu-lagu seperti Rock You Like Hurricane, Still Loving You, juga Wind of Change ini. Dan juga sepanjang kejayaan mereka, Scorpion telah menjual lebih 100 juta album di seluruh dunia dan dikenali dengan gabungan lagu rock bertenaga serta balada yang menyentuh hati. Wind of Change adalah lagu yang paling ikonik untuk Scorpion sebenarnya, yang dicipta oleh Klaus Main dan dikeluarkan pada tahun 1991 di dalam album Crazy World. Lagu ini diinspirasikan oleh pengalaman kumpulan tersebut yang membuat persembahan di Moskow pada tahun 1989. Ketika itu kesatuan Soviet sedang melalui era pembaharuan politik. Liriknya membawa mesej harapan, keamanan dan perubahan, sehingga menjadi simbol berakhirnya Perang Dingin serta runtuhnya tembok Berlin. Melodi siulan dalam permulaan lagu ini menjadi salah satu ciri yang paling mudah dikenali. Ayuh kita berhibur dengan lagu berjudul Wind of Change, Melodi

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Silang,
2: silang budaya.
1: Radio
3: RTM, budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: atau masih di pejabat. Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: itulah.
1: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.

sejak ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan, sediam menunggu ku kerjakan. Maksud apa akan disampaikan, sediam menunggu ku kerjakan. Kocor bersih dan juga koyak rabak, pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima, jarang ku tolak, mesti ku tampal, boleh oh tidak. Kerja menampal memangnya senang, hati di dalam selalu girang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Tetapi sayang nasib tukang tampal selalu menjadi

Yang terus setia mendengarkan kami dan menuju ke Melaka. Frekuensi kami 93.6 MHz. Juga yang boleh terus mendengarkan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV, juga Android TV. Yang belum dapatkannya lagi, muat turun sekarang. Muat turun adalah secara percuma. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang tadi, Simfoni Hujung Minggu. Dan tepat pukul 11 malam, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti akan menemani saudara. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semesti daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 3 Safar.

guna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Perdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Kita akan mulakan pada ayat 23 sehingga ayat 32 surah Al-Jathiyah juzuk yang ke-25. A'udzu

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya gambaran keadaan umat manusia pada hari kiamat dihisap, berlutut dan menerima buku catatan amal perbuatan masing-masing selama di dunia. Yang kedua, ayat-ayat Allah sepatutnya diyakini dan diterima dengan senang hati, bukan menidakkan hari kebangkitan dan seksa mereka. Sebab turun ayat 24, kebiasaannya orang-orang Arab jahiliah hanya menggunakan akal dan hawa nafsu mereka tanpa meyakini adanya kehendak Allah. Ketika melihat bencana, mereka menganggapnya itu sebagai akibat yang ditimbulkan oleh alam belaka. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang menjelaskan bahawa mereka tidak lain hanya mendapat menduga-duga.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Dila. D-I-L-A. Dila. Dila adalah alat seperti lampu atau pelita yang digunakan untuk menyuluh atau menerangi sesuatu kawasan, ruang dan sebagainya.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila. Adila.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: 92.5 MHz, lembut bayu, pantai cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Thank you.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum Cik, boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
1: Ni, kalau sesen Radio Klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai. Dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam siri Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban kali ini, kita akan menelusuri satu susuk tubuh yang membuktikan bahawa kemuliaan dalam Islam tidak diukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kamu menjadi banyak di sini. Dan sekarang kamu mahu pergi membawa semuanya." Dengan tenang dan tanpa ragu, Suhaib menjawab, "Bagaimana jika aku tinggalkan semua hartaku untuk kalian? Adakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Apabila mereka bersetuju, Suhaib mendedahkan lokasi simpanan emas dan hartanya di Mekah. Lalu beliau berangkat ke Madinah sehelai sepinggang. Beliau menukar seluruh kekayaan dunianya demi sebuah kebebasan beragama. Berita tentang perniagaan Suhaib ini sampai ke pengetahuan Rasulullah. Sebelum Suhaib tiba di Quba, sebaik sahaja melihat wajah Suhaib, baginda menyambutnya dengan senyuman yang lebar sambil bersabda, "Beruntunglah perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Beruntunglah perniagaanmu." Pada saat itu, turunnya wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang bererti, "Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah." Demikianlah pengiktirafan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Suhaib. Bukan sahaja Rasulullah, malah Sayyidina Umar Al-Khattab juga amat menghormati Suhaib. Ketika Umar ditikam dan berada dalam keadaan sakit tenat, beliau memilih Suhaib Ar-Rumi sebagai imam solat berjamaah dan pemimpin sementara umat Islam sehingga khalifah baru dilantik. Ini adalah penghormatan tertinggi yang menunjukkan kedudukan Suhaib di sisi para sahabat. Suhaib bukan sekadar seorang abid, ahli ibadah, tetapi beliau adalah pakar strategi dan pahlawan. Beliau tidak pernah ketinggalan dalam mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun panah yang dilepaskan oleh Rasulullah, melainkan aku ada bersamanya." Beliau juga simbol kesetaraan. Beliau menjadi bukti yang nyata bahawa tamadun Islam menghapuskan kasta sosial. Bekas seorang hamba yang pernah hidup di Rom menjadi imam kepada para pembesar Arab di Madinah. Suhaib juga seorang dermawan yang sangat zuhud. Walaupun pernah menjadi kaya raya, beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim sehingga ada yang menegurnya kerana terlalu pemurah. Suhaib terus berbakti kepada umat sehingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijrah di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan disemadikan di perkuburan mulia Al-Baqi'. Demikian

0: Inilah kisah seorang sahabat yang sangat mulia. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni Klasik.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki. Seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya. Lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya. Lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Ah, itulah dia. Sebenarnya lagu tadi itu merupakan sebuah lagu Hindi saduran filem Galila Kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 12:30 hari nanti menerusi Wirama Hujung Minggu. Lagu nyanyian Saadia Saad dan juga Iramli tahun 1975. Lirik lagu Hindi tadi tu digubah semula oleh Cikgu Yusnor F. Lagu Untuk Ayah. Apa filem lama, filem Hindi kan, tahun 1973. Nyanyian Kishore Kumar, lakonan Shashi Kapoor dan juga pelakon yang berlesung pipit cantik, Sharmila Tagore lah, siapa lagi lah eh. Baiklah saudara, hari ini hari Ahad, hari Minggu, 19 Julai 2026, 3 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.59 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.10 minit pagi nanti. Baiklah saudara, tenang indah meniti titi, hilang segala fikiran buntu, orang puji suka hati, senyum simpul tak gitu. Kita dengar sekejap lagi Amansyah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap. Tapi sebelum itu berlibur dengan Gracimon ini, Oh Melati. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

Kita akan teruskan hiburan. Tapi sebelum itu, Azra nak kongsikan apa yang tular lah eh. Ini kisah-kisah dunia. Ini dari pelamin sendiri ke majlis sahabat baik seorang wanita mencuri perhatian ya, apabila tampil anggun dalam persalinan songket untuk meraikan hari bahagia insan yang dikenalinya sejak tingkatan satu. Suami isteri ni datang ya ke majlis akad nikah sahabat baiknya, dan apa ni, momen istimewa tu dikongsikan dalam dalam satu akaun TikTok lah, Main at Sharmin. Sehingga kalau tengok dekat situ, 600 ribu tontonan ya, lebih 65 ribu tanda suka. Dia baru lepas habis majlis bersanding dia, lepas tu dia pergi majlis akad nikah kawan dia dengan pakai baju persandingan tu, saudara. Mana orang tak terkejut. Perkongsian video itu turut menerima pelbagai reaksi positif lah ya, daripada warganet yang memuji keakraban persahabatan mereka, selain ucapan selamat pengantin baru kepada kedua-dua pasangan. Kan, kita mungkin tak mampulah nak buat macam tu, tapi pasangan ini tidak. Dan video itu dirakam pada bulan lalu ketika dia hadir ke majlis pernikahan rakannya selepas selesai majlis persandingan sendiri pada hari yang sama. Kata dia, sebaik saja selesai bersanding, bergegas dan untuk ambil perkahwinan, untuk mengambil gambar perkahwinan pada majlis sahabatnya itu. Ya, mujurlah buat majlis pada sebelah petang, jadi bolehlah curi-curi masa kan. Lepas habis tu terus pergi kenduri. Itulah katanya, tak rancang nak berkahwin pada tarikh yang sama dengan sahabatnya itu. Semuanya berlaku kerana kebetulan. Mengenali kawan baiknya yang dah lama ya, sejak zaman persekolahan. Persahabatan mereka bermula ketika sama-sama menuntut di sekolah menengah tingkatan 1, sebelum hubungan itu menjadi semakin rapat ya, selepas masing-masing bekerja. Jadi itulah dia, momen itu dirakam untuk kenangan bersama, namun tak sangka menerima pelbagai reaksi daripada warganet. Baiklah saudara, 6.38 minit pagi. Dengarlah lagu-lagu yang Azra dah susun khas untuk saudara menerusi wirama hujung minggu. Kita ada Kembara sekejap lagi, Warung Sederhana. Tapi sebelum itu berhibur dengan Zaitun Samion, Turutkan Hati, lagu tahun 1987. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Datin Rafiq Abuang, ada yang cemburu buta. Tapi sebelum itu Nina Abu Hassan, lagunya Kini. Adik kepada penyanyi dan pelakon Azman Abu Hassan, dan seorang lagi abangnya, komposer Dato' Adnan Abu Hassan, ya. Lagu tadi tahun 1985. Ada seorang lagi adik-beradik mereka juga komposer hebat, namanya Azlan Abu Hassan. Tahun awal tahun 2000 dulu, beliau banyaklah cipta lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi popular, antaranya Adibah Nor, Terlalu Istimewa, Nora, Menyemai Cinta Bersamamu, Azharina Azhar, Elegi Sepi, dan banyak lagi lah lagu-lagu yang lain. Itu adik-beradik Nina Abu Hassan. Baiklah saudara, kita nak dengar ramalan cuaca seluruh negara yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 19 Julai 2026, cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan juga Johor. Hujan di beberapa tempat Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Mendung Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pahang. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan juga Labuan. Sarawak, hujan di beberapa tempat Betong, Mukah, Bintulu, Miri. Tiada hujan pula di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Seriki, Sibu, Kapit dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang semenanjung ribut petir di beberapa tempat Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Hujan di beberapa tempat Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan. Tiada hujan pula di Pulau Pinang, Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat. Hujan di beberapa tempat Tawau. Tiada hujan pula di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, pukul 7 nanti kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi Wirama Hujung Minggu. Bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari Isnin nanti, hari Selasa nanti kita ada tetamu istimewa. DJ tahu, datang konti. Namanya ada huruf D, ada huruf G. Terus dia bersama kami, Gravity. Gravity.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Jaafar Osman and the Kings, Kuderita. 7.16 minit pagi, saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti menerusi Wirama hujung minggu. Baiklah saudara, nantikan bersama siapakah pasukan yang akan bergelar juara Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Kita akan menonton ya pertembungan hebat dua gergasi ini, Spain dan Argentina. Mereka akan berlawan untuk siapakah yang akan menduduki juara dan juga naib juara untuk FIFA World Cup 2026 untuk tahun ini. Jadi nantikan bersama ya, tempat ketiga keempat kita dah tahu dah. Ketiga England dan keempat France ya. Pagi tadi kita dah menontonnya dengan France 4 dan juga England 6. Dan nantikan bersama ya untuk siapakah juaranya. Permainannya bermula pukul 3 pagi nanti. Sama-samalah kita nantikan. Kita nak dengar sekejap lagi Stings, Padamu Kasih. Kita sebelum itu berhibur dengan Anita Sarawak, Lodeh Mak Lodeh. Nantikan bersama juga untuk ulangan Cubit-Cubit Manja hari Rabu yang lalu. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: 30. Jangan berhenti. Sambung lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Ada orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak banyak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Eh, Amir. Sibuk nampaknya tu. Dah siap semua barang nak hantar ke mana tu?
2: Kak Alia. Ni, nak hantar ke taman hujung sana tu. Mereka nak buat kenduri. Tengok ni. Ada beras, minyak, masak. Lepas tu ada air mineral. Ni semua dah masuk lori dah. Buat awal. Tak adalah kalut-kalut nanti.
1: Bagus anak muda. Nampaknya dah makin cekap. Ringanlah sikit kerja kat Suraya kau. Dah ada yang membantu.
2: Nak buat macam mana Kak Alia? Kenalah jadi cekap. Ni, lepas duit simpan yang kena scam hari tu, terpaksalah mula balik dari bawah. Ni untuk tolong Kak Suraya kumpul duit balik.
1: Itulah, Kak pun ada dengar pasal cerita scam tu. Eh, dah lah, jangan diingat-ingat lagi. Kak pula yang geram masanya. Bertahun-tahun Kak Suraya tu menyimpan tau. Habis macam tu je.
2: Hei, mula-mula tu Kak memang rasa putus asa. Tapi Kak Suraya dah pesan, selagi ada kudrat, selagi tu boleh bangkit.
1: Eh, betul. Duit boleh dicari semula. Yang penting jangan hilang semangat.
2: Sebab tu lah Kak Alia nampak.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nah, itulah dia. Nona Asia, mengapakah laguku menerusi filem Saudagar Minyak Urat. Sebuah lagu ciptaan siapa lagi lah kalau bukan Tan Sri P. Ramli, dan liriknya oleh S. Sudarmaji. Filem tu 1959. Lakonan Sriwati Normadia dan juga S. Kadarisman. Ada Aziz Hatta pun ada, Mariani pun ada. Dan filem itu adalah di bawah arahan pengarah hebat di Filipina, iaitu Raymond A. Estila. Jika di studio, kru-kru memanggilnya dengan panggilan Mr. Raymond. Hello Mr. Raymond. Raymond Estila ni istrinya orang Jepun, dan Mr. Raymond ni belajar di US dalam bidang pengarahan filem 5 tahun lama di sana. Dan dalam penggambaran yang lama, kalau ada scene-scene babak-babak yang lama tu, beliau akan menghiburkan kru-kru dalam studio dengan gelagatnya. Suka usik-usik, buat lawak, menjadikan suasana penggambaran tu lebih menyeronokkan. Itulah dia, Mr. Raymond. Baiklah saudara, 7.38 minit pagi. Terima kasih kepada siapa pendengar ni. Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, Azura. Saya sekarang ni balik Temerloh, ada majlis kahwin. Dan pagi ni ke Pekan Sehari yang terpanjang di negara kita. Itu kata Cik Khairuddin. Terima kasih. Ini Cik Hamdan. Hamdan HP. Dia kata, Azura mana lah awak gagau adik-beradik Abu Hassan ni . Dia kata, terima kasih. Tadi Azura, pagi tadi Azura ceritakan mengenai adik-beradik penyanyi Nina Abu Hassan. Adik-beradik Nina, Azman Abu Hassan, Dato' Adnan Abu Hassan dan juga Azlan Abu Hassan. Satu lagi ni, kiriman daripada Abang Mak Rob. Dia kata, layanlah dengar Radio Klasik. Dalam bas tadi bersama dengan isteri nak ke Pasar Gelang Serai. Zura dah lama tak pergi Gelang Serai ni. InsyaAllah satu hari nanti. Kita nak dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Alice Sound dan juga bersama dengan Muhaini Suratman, Pantun Kasih. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu S. Ahmad berduet dengan Nur Lela Nasir, Joget Erti Mimpi. Lagu ketiga nanti ada Ellie Katz, Gerimis Senja. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.